Ini kami tahu tu bukan, nang kena cuma ujian tu punya kau berak panda, salah satu nang mega hard so. Seng kena itu mana hasil ni korang panda, risap mung, nak ni jauh tu ni bagai, engkau faji, tang serat sap mung.

Ini kami dari Audio Bookshop. Nang kena cuma ujian di bawah buruk pandai. Salah satu untuk mereka hard so. Asyik jual sang live money. Kok nama kena lagi cuma ni. Kisi sang nong nong saya kena lagi cuma ni. Si nak ini sirih sih ini rasmalan ini. Kok nama rasmalah sang tam tam mangka. Si ni korup busuk raja cuma ni. Asyik jual tu sakar. Tahu kau mana tongko. Baiklah ko. Ang sini raja orang ibu hanya hanya kursai nono segelang tangki nai sahu sahu tong mana sini raja agni sini ang tuh siapa pi kangke orang sini hanya hanya tuh siapa sabi nai sini puila raja ni ibu ka chandra teka orang matongo aja kau ang tini salang mana kangke aja kau Takpan cepaya ko Mac Borno Bicorno ang dor mudri top proses top 17 jora salaka 31st mana thamsi sa bosongni raja ni kogro ang ni sekelang thanga puila kicini chandra tong mani anga sek joto ni bung to salia oza ka fight thak ni je kabang ma kicini teke sa tongo kicini sara je raja tong mani bini bung ka bimar teo kong ma tongo Ekstrasi jono raja thangi tomo kog dasi ni. Ang paythak ni orang cimi chanai 143 cimi angkia sai kinari shone. Aja gan cimi kecin borok tiksha sai manai. 144 raja fa 145 rotna fa. Sara brisidok protap maniko brisisini. Mukut maniko moha maniko doro maniko protap maniko donno maniko. Dojo Maniko, Deo Maniko, Indra Maniko, Bijoy Maniko, Ananta Maniko, Uday Maniko, Joy Maniko.